0: Tornado.
1: Droga Tornado, Allah bagi lagi.
0: Droga Tornado,
1: Allah bagi lagi. Droga Tornado, oh God. Droga Tornado, Allah
0: bagi. Droga Tornado, Allah yang karena kita rayok.
1: Aku dogan karena
0: itu. Droga langit aku yang tiga.
1: Yang tararararara.
0: Droga langit aku yang kedua.
1: Oh, yang tararararara. Rebus aku.

0: yeso.
1: Kirogan karne
0: na lang po kirogi.
1: Kirogan
0: karne na lang po kirogi ang kaya.
1: Langer gelat lang Allah.
0: In the mighty name of Jesus.
1: Kirogan karne na lang laburag lang yes.
0: Oh rabos anara.
1: Kirogan karne na lang olgerreci.
0: Kirogan karne no yang kaya.
1: Kirogan karne no Allah ngurku.

0: karnayno takalle kayo wala yang karnayno hayoge dama yang karnayno and karnayno
1: hiroga karnayno
0: Jesus and karnayno
1: hiroga karnayno
0: dijage porirora nagen
1: oh
0: and karnayno dijage serabera

0: bangai berada yo tata.
1: Tangkarno lai dori
0: Yesus. Meri dia rara dong ini naib buat jengki yo.
1: Tangkarno Yesus.
0: Meri dia rara gunar nagra hati suara mal.
1: The name of Jesus.
0: Anar nai no Jehova.
1: Tangkarno ino kita.
0: Anar nai no kita kau lai dori.
1: Tangkarno ino kita
0: jauh. Nih dia gimpot itu lai dori anda kaya.
1: Nih dia gimpot itu tangkarno Yesus.
0: Nih gua yo kau lai dori.
1: Thank you Jesus.

0: Right, you're not on my plate. You're walking. Anytime you can. In Kakanya, my NFM.
1: My NLO.
0: Nina.
1: Jamaican.
0: We.
1: Morning.
0: You go today? I need to go today.
1: Mm-hmm.
0: We got a man.
1: Oh, you need to see you today in Jangayana. Now, Maragale.
0: Maraga, the Longoswa.
1: Eh.
0: Ibai.
1: My name is Nadu Langama. Tomono ini kau jangan nak mama siapa yang mesti
0: sih?
1: Angkara ini kau sudah lama nak? Orang mari nak lagi beri ni kau jangan pasal lanjut na. Allah kau ini kau jangan sabar jeli kau beli. Allah berapa ini kau beli kau jangan sabar jeli baik lama. Orang ini siapa kita lama nak orang tempat mana kau ini kau bukan kita mana rajin lagi berisha.
0: Asyik.
1: Anjay na kau ini kau mana orang mana yang kau nak rogi sih?
0: Menyatu kau.
1: Anjay.
0: Asyik. Iye marage zilo rungoswa na jugebo wakene nyo ito amekenywa. Pole sana. Tala maredo mengi ni munu vizuri. Tegelu wana karo kune nyita amekenywa. Enka kenya maa ya nefemu?
2: Enja masi.
0: Uwe.
2: Temba.
0: Ibo oling.
2: Mamalo nye raro lotion.
0: Mamalo iji. Keja lotion.
2: Asidani lotion na rainya mali. Ima ranga ya nyasidani kakabalerori ya. Jadi ia rara mirobir, dia segera ager. Wujud ketika terdahul rara jadi yang kolong.
0: Iya kita tu yang kolong.
2: Aku dah yelena nalu.
0: Iba ye.
2: Aku yelena aku langkahnya sedai. Kamal nara marpo kene ri, rindu sa. Wujudnya no yolosyo negeri. Mama nani negeri. Anda sani kijo sara langkah ini ampari. Aku yelena aku langkahnya sedai.
0: Iya.
2: Kangalang kali ya bang, nari itu. Ambil anak cadu mana, meran aja kita istirahat apa ni kira itu?
0: Oh lah.
2: Ayah bang, bagi dah gayanya sedai. Angkayur ini yang merah suhu. Orang yang kabog, namanya dengan nala nak boleh. Negeri darah lor yang merah cairit.
0: Ini baru bang apa dia semerkasin?
2: Ayah lah darah, lepas aja lara kalau Robi.
0: Ayah lah iya.
2: Eranya ada apa kan naik sosio? Naya gak bagus nangka ganja sedai. Perpas telah ya lagai gak bisho maya sen. Perpas tay pol.
0: Asyik.
2: Naya gak pokke nangka ganja sedai. Ardu mana murua bagus nolos. Naka sanaji mama brayo. Ezial dosen lene. Anda sanaji mama junior lalera. Mama John. Ala riba yame bangongo rolim lalamba do jijo. Ko jijo shwa. Ayewa kwa no Daudi kideme yendo yo mama maya.
0: Ashe.
2: Anda sana ji mama happy re nandelo gongor namelo ra nandelo.
0: Asholing.
2: Anda sana ji kimore rendo yi.
0: Asholing.
2: Aya na yewa anga nyas devogi.
0: Aya. Nejo o mama namelo edi namelo ejo kibogen. Enyo ito ame kenywa. Shole nga gire ngurakili kuli nyote mkoto je Facebook. Na asheta nkarakile lopo wakini wa graju menu wa gramasa nkimato lubo to 40 di wipo wakini baniniti. Na yake nga mani kini wakini taipo kini nkimato lubo to 40 ajugi enyo ito po wakini ame kenywa. Tiatua enka kenya ema INFM. Shole nga Victor Ledama. Good morning Emmanuel Kiseme following live from Emurona juu Enolo Sayit Karen Kilgoris Town. Narausha hawa juu na Lolian Kiputa lo Alan Lemayen lo Anderson Tasur lo Professor Nomanyet. Lo Shadrack Sampura isube nenye tenebo siwe Abi Wakajiado Nash Wasikawa Masi Wasekenani tenebo no Miriam Enelian no Vivian Ntoika no Vivian Leperes no Joy Kirurei Irene Panoi ejoke poko nenye itame Kenya Shole Mturo Safi nejo good morning ya kakenya maa NFM tuned in as usual all the way from State House of Olosirwai Complex itie murona jo real estate in Narok County nejo na no Mildred na Shepai tenebolo Jack Kichan Kinyaga happy birthday to me Mturo Safi mwenyewe hey happy birthday Mturo Safi Elias Kwaisei itie murona jo noichoro graduke poko nenye itame Kenya mark me present Lord Danson Lemi following you loud and clear it emuror sinya asholing juga pokone nyita mekenywa ekeji kevo clean good morning neja temuria na kuyana ne juga pokona mkene kumekucha tarakwa kelvin it emurona jo st paul telimuru tene neja tumtontai na juga masi pokon maria maritia tuenka kenya mayan godwin sinka good morning from sharsuka area juga masi pokone nyita mekenywa rona jo reni ene amo sencha neju following from Olorechani area hapa moja hadi tamati.

0: Ekeji Sunshine Sauli ibonga kino o charity na shepai usingoli sudo ngoza bayi wana sayi nka kenya tatua nka kenya maa yen poki olonge juma tatu mera baike juma saru manare merosho song wana enter de kenya ke graju kenta ipo wakene enter sirenda tulubo top 40 to 40 yola jonko londo thana GNWCW yani Woman Crush Wednesday onda rekindi na rato mono labarile olare longa lusinere otikita wile ke graju kenta enter sirenda tulubo top 40 to 40 ni granatu mingirishine maa yen FM 10 olong lunga na karo kuni tiake mera sirenda ene na kenya Enta kenya maa yene femu?
1: Enti ya mati doi.
0: Woi.
1: Soba.
0: Ibo uling.
1: Engere sasaruma kesen te namuru e shombole.
0: Te shombole.
1: Ngello.
0: Engere ye sasaruma kesen.
1: Ono hero hati uire guam.
0: Ye ure nyo.
1: Bari yon kolong.
0: Ai sida ni kolong imi jara sera kwa lekay?
1: Enkai.
0: Era madare sida ni mbapo oge.
1: Enkai.
0: Iba eke ja shombole.
1: Iba sida ya namuru e shombole uling. Aisu baru leng de ini aku kira munu munu boleh boleh.
0: Iba i.
1: Tahu kan kalau langkah ini nari juga ni sama kira ni ikut ni nara nama ruga.
0: Eh?
1: Ada juga kalau orang nama rasa dia na.
0: Macam mana jodoh kalau ni nama ruga sedih.
1: Eh, di Korea. Mud. Akhirnya nari boleh di jumlah.
0: Eh.
1: Orang hari ni.
0: Eh.
1: Allah beralang ni yang kulo boleh. Allah beralang ni dia.
0: Eh.
1: Nada rasa ini nama jana. Antoi ya. Nah, di nara normal ke?
0: Eh.
1: Amu maru mungkin roh ya, dengan dayi ni yang kayak gini kan?
0: Dayi, macam dengan roh dayi.
1: Ada yang kayak nak kerana mana orang nak buat jin dayi? Orang mana ji lele usir, saya mana rai, mana bilah dema. Orang mana dia ni lah jaga orang orang dia lele usir. Orang mana jodoh me? Mana ada dia orang mana jodoh me?
0: Jodoh me?
1: Ada rasa korang angkat sabu kita muka sabu kita ni ada ni akan jauh. Naya ada orang mana jin doga?
0: Tak guar doga na?
1: Ya, karena orang kufur aja kan. Kalau orang nak ni kuar, naik naruh itu dia yoger bom.
0: Iba, biasa ba.
1: Eh, kalau melor orang kerja orang nak arah ini naik naasin jauh kalau orang nak jangan muri sempol juga. Kan, main apa nama dengan rumah yang naruh ini. Kalau orang nak naik itu dia, umur nak kerja lagi yo.
0: Biasa ba.
1: Kalau ni juga nak kerja, nak kerja. Jadi suku lini ni aja. Ada lomban ni, dia ni lagi allo. Agak sih jangan orang kau ini orang yang kau benny. Ano fundila ra ra
0: biiri. Njoo amena pa mavi.
2: Oh, jere suba.
0: Subo le ngoi tore.
2: Ah, gar kaji Simon Bet.
0: Ehe.
2: Ngwa po me.
0: Oh, Simon Bet kutoka Bomet.
2: Eh na Cairo ro yo shumbo le pogin.
0: Ehe.
2: Olai riza.
0: Ehe.
2: Or bastani le lengo be.
0: Yes.
2: Olo goi ge, koi ge.
0: Mhm.
2: O isagi le sumu.
0: Mhm.
2: Oh, nata nolong mengati. Pokin leh loi ka pokin kanisanim. Aju asan deka bisa mana nimuhimu sana.
0: Nimuhimu.
2: Ati ini tengkar lagi.
0: Asholing.
2: Iji on mugi on monu engkai.
0: Eh.
2: Iji berlegi on par le sugul me.
0: Aha.
2: Ya gua asholing.
0: Eh.
2: Aro lagi on tu nani keji Mose.
0: Eh Mose.
2: Lesuel.
0: Ashe,
2: ashole.
0: Aye, ebu ni angere sasa romaga sene joke po kwenye enter siri na tia tuwa enka kenya ma yenore K24 plus na kile lecture tu linga mke ya takaji ni njera tena na ji hookup legit ya entertainment. Ure po ulungano nyor movies, ulungano nyor sentamani, ulungano nyor soap operas, ulungano nyor series na itumpo kinti ya tu K24 plus. Shoma Google Play Store araki apps to download. K24 plus nore te pokri shata mendo ki anya malo ngani ngora kendo kuti mwana bana ndi mpaka ngipindi ndi ongera etinga ngiti nesha bakino pokinti to K24

0: woni kinaagin go nyegen team olosho longeresa the three lions so lining ondolo molo jonchire ibangole dengana ni Thomas Tuchel lejo kanali gino nebu abo ingorisho nebu sebu abo adwa le gura ni Bukayo Saka dia ronge gura nenkesha esew sew e jonchire gebu abo anyo go lembe yebu ashubu le gura na ni rishade nyanage shumara tenere maria jore le gura na le gura na gen team Arsenal ne shoma lagu erar ba araki injury stronger gumuk chuma Bukayo Saka gura na ki the three lions sendi molosho longeresa ngoli tomon o ngwanti ronge gura din arta moisit maro bi agari alo malenkesha sew so lining ngoni lolo molo jonchire gra arangi Gilgona rugumo romba na ibirta olosholo la americani romirigirio orefari Omar Artan erishara na lala rigorine na giguraditin tiadwa enkesha esew sewe mirigini fisa ragi mbale fisa indira gigino gero le lengwa olosholo somalia lotot olosholo la americani echomele refari Artan olosholo somalia lalo miami indira gela rumarugule refaris ono mobolo bwari go ina kesha esew sew kage wole na tiatua erishara osaito mono bone boya gwa imariente marana gol ne shugunilo refari olosholo somalia ore le refari laini ngoni ne shomala Rigongi Guradin a second leg garagari shara yarin kiguran CAF African Championship. Tengi gurana wari nebo entime pyramid senebo entime Mamelodi Sundown. Ragena rishola ini ngoni ne shomele refari arigongi gurarin e FIFA ole guran le melu silarin tigiram tiaru angi guran nkesha SF sete Chile. Shomele refari ala rigodna rishara ngi guran erishara euni at that playoffs tiaru na ngi guraritin. Wale rolalo angali funyo rigiram wongwa nebo yabo awo shogi kura eno refari sida ya isul to lotion lorikiloroga best refari. Parana ngongonye wala ini ngoni ngi gurarin nkesha SF wala ningo ni diatua oltufu aya anchere ojali lorufu ne dien timolo sholor Fransa en timolo shole Senegal en timolo shole Norway en timolo shole Iran en ningo ni wala en timolo sholor Fransa na le sura lenkesha SF se onga dinare la lenga lifuna boy bina udondo mona udo oise ne bola longa lifunyare oto mono oise irogi sia gora baiti ari shana baye final sia rola longa lifunyare otikitam ari en ningo ni wala na di mindo shole gura na gora ngishoro ne bodi iri shara nyangi gura shumara katuko la gere magilo Kylian Mbappe grace magilo la gura na Lijo Michael Oluse edisi la gura na Sherki la gura na gen team Manchester City enebolo Osman Dembele eningoni edisi nyenti monoru ya neru nyagiri ya shuguni na kesha esew sew ebayebeye egurando lale angalifu na boy na udo ondo mona udo oisiet na yara legurando lijo Erling Haaland enebo Martin Odegaard jenti molo shole Senegal na bon timi na ingwa lo sholor gilorok na agirai ara yosiligi katukul rabaya na timi erishara ekota final solo la angalifu nyare oale diaru na kesha esew sew kera ena timi mogunu roka tukul tiadua ngigura rin sabugi na lagin kesha isabugi nenebo siyara legurando kituak jenti molo shole Iraq tiadu iloruru na ninyejiro inchere edi irishare nyingi guran abori katugul ti atua iloturur alo ningo ni ola merabegeni weje isi liga jindi bara yola joga ati mingira langoro ti atua enkesha eseu seu maidi bini nanu franga solitei kutata ayu wagi arishara sidai
1: Mayen FM ashire gilwa yok demosiro
2: Bonsai
1: Naronyo
2: Kimuka
1: Lele
2: Ngejeko Lasho
1: Merushi
2: Kimana
1: Ldamata
2: Kidisi Emurua Eporoko
1: Kitingela
2: Mkineji
1: Sankale
2: Kilena
1: Ndonyo Ngobita
3: Emayan Ewanlan Onusho
4: Mayan FM
5: Iti atua enkigwana oramati
3: Eremaya
5: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
2: Olesendero
6: Olesendero Olesendero
7: kabisa nje mbara kuna saja shedo len frank ko solde ko ratan kana na le lomole ka yoto yi e de kuna saito yi lig jelen ke guran manyag na shku nye ne goji olay ni moni ehe ronda kara ne goito yi e ko e commissioner acc le momo igra ya magisini yoto yi ene mirara e ngob de da yobone kira ya magiajo e kanyo do amara e la de kolang pewure arjo enda bale mirata ngob lig jona kanyo wure heborokani ekenga tana kanyo PM tu airoro
8: asholing
7: kolto kwa sapu
8: eh wale rana rala riko isiasani na kura engor ni nye dutie
7: uosho
8: ene ngor rana ra te county sang te meja wale rara masai na kati counties karibu kumukoli
7: yes
8: wale counties na adobara masai na kati counties isit kaya wale county na irosho rama masai na naroko wajado
7: yes
8: Samburu na kaki kore tanare ningor Naro County
7: yes
8: nemirio unia e magese ya yolorele na mo eti kore lorele na ekira ukaribu nusu ona na kurai na nigeru kajado kajado na kwa na koro siyasa ina na kurai ngoreta
7: yes
8: na kura ebe uru miloturi yake nemirio arangoro ilungana lenyana megure gara siyasa ni kununu neja
7: yes
8: o inyona ene jo esia yangop amu keyiolo naake ajo keer ina.
7: Yes.
8: Kake ore nai nanu anaomoni siasani. Kore ake ninye duo nai enaa orbungei.
7: Yes.
8: Amu ore tenakata constituencies nijo Kajiado, Central.
7: Yes.
8: Arashu ninye West. Kake etii West irmee kidogo, etii ilorere kidogo. Naa teniro orbungei kuhusu enkop.
7: Yes.
8: Nebaiki nemeer ina. Kake ore esiai naji enorgavanai, women rep.
7: Yes.
8: Nebaiki naa kuret.
7: Kake
8: eyieu ake nipang'ua openy ajo torrono emirata enkop.
7: Yes.
8: Njo duo ejo, pee tenaa keer ninye openy.
7: Yes.
8: Niokoa naa olorere pookin.
7: Neeku oltung'ani obo.
8: Niokoa olorere pookin.
7: Ndorabarate, nebuku losho.
8: Amu, egira aboloki irmaasai mitingo. Amu mekure edolta ninche irmaasai enaa ketorrono emirata enkop.
7: Yes.
8: Kuti loodolta. Nitingo toi ninye. Itingo nkang'itie kumok oleng. Nkang'itie sapukin.
7: Yes.
8: Eya ninepu. Kore apa ening'or tenakata enkop ang, naa keetae apa ilchambai oji Le Land. Lootudung'oki 1974. Naa inepu aa noo 4,000 eira iltung'anak.
7: 4,000 eka. Oltung'ani obo.
8: Oltung'ani obo. Kake Irnyangusi apa.
7: Yes. Seuri.
8: Seuri moja moja. Olderiro.
7: Yes.
8: Kore peedumunye torbisila mpaka mpaka Manga. Naa ilchambai obaya tiolofori.
7: Tomon aare ake.
8: Naa loornyangusi pookin.
7: Elee
8: natejo ilchambai aare ake lememiratini. Ninche ake lememira.
7: Yes.
8: From Bisil to Namanga. Tolelo shambai sapukin.
7: Yes.
8: Kore kulie kulie pookin, iputa lorere. Nemiri uni roro. Nee nejing ele kulo rereen kulo shambai.
7: Yes.
8: Neng'asa aikar. Nepik electric fence. Neeku minyikaki iyo ormaasani. Nee nepik enkare, nikimirakini.
7: Yes.
8: Ore enapa kop ino, neeku aing'orita ake tidie wei.
7: Yes.
8: Naa itanang'ai apa.
7: Nitii ake iyie enkaji emboloi enapake.
8: Nitii apake enapake.
7: Niwoshito nkinyara enapake.
8: Niwoshito nkinyara enapake. Nemekure iyiolo ataramatisho.
7: Yes.
8: Amu mekure eeta eniramatie nkishu. Neeku torrono ina siai.
7: Amu kindipa doi enoo larikok taata kulo ogeluni. Ama pengine larikok le kanisa. Amu megira sinche airo. Kanyo ure lelo.
8: Elee kore taa larikok le kanisa.
7: Amu sularun aningo oleng.
8: Kore alashe.
7: Elee
8: naa keyiu sininche nejurri. Amu studio kitii, naa kaka alimu ake. Kore larikok le kanisa, naa ketimirati ninche enkop. Eya ninepu kanisa, laa kore ninye orpastai orikorito nemeeta ninye olchamba.
7: Etumuta ninye openy?
8: Etumuta ninye openy. Eya toshi nanu duo nalo amu ara ole kanisa Catholic. Naa kakalo nkanisani pookin amu aisho nerikore natii. Naa naing'or enkop ang, eya ninepu orpastai.
7: Yes.
8: Ojiro ka referent, bishop.
7: Nerinye ninye kwa kwanza.
8: Nesujira lala ake iltung'anak.
7: Neeku meeta ninye courage naitoki atejo.
8: Kanyitoki ajo. Kanyitoki ajo.
7: Neeku ore tenchoto e kanisa, netunuka ina enkutukie.
8: Etunuka enkutukie.
7: Laduo arukon le kanisa. Amu nasa ninche enkop maate.
8: Etumuta. Naa keyiolo irmaasai. Keyiolo irbishopi o referenti orikito loormuta enkop. Mobore tenakata kitum lidol oltung'ani duo iroshi. Idol ele tung'ani ajo eeta enaajokito. Kake kore enkumoyu.
7: Yes.
8: Ekemurta oltung'ani enkop enye. Nelo esorore nijo ina.
7: Nelo kanisa.
8: Nelo kanisa alo asorisho. Pole taa. Ara taa komishina neeku iro ntokitin
7: naiposhi. Natii.
8: Natii. Naa kairo dee tentoki nayiolo ajo kore maasai ningito.
7: Yes. Naa nejia etiu.
8: Netii loo ningito lootaasa. Naa kajoki ake kore erikito tormaasai.
7: Yes.
8: Toriko duo yata enkarna.
7: Toriko miyata dosari.
8: Miyata dosari.
7: Iba nyeru enye Biblia baide emirati enkop.
8: Yolo openy. Ninja, miisum tina fas.
7: Yes.
8: Kore tina fas. Kema hilo hige Ecclesiastes. 20 something.
7: 23?
8: 23, 25. Nekejo Biblia openy torrone emirati enkop. Naa tenelo peako timira.
7: Nemenole nkapi ibi. Please.
8: Arahemira ake. Olalatia lino.
7: Yes.
8: Pee tenelo Kenya pee intoki
7: agolu.
8: Agolu.
7: Nikishukoki.
8: Nikishukoki. Kake, ilorere ninche adurraa, alang ninye nai.
7: Yes.
8: Kore tenara nanu penyo namirakini tiaulu enkang'ang.
7: Yepi.
8: Kako duo nainyangwa kake, akairagolikini ninye nanu.
7: Yepi.
8: Kore ninye nanu wei nainyangwa pale kaikekun, namirakini nanu saidi ya 200, kore limeekre nijinining, eite egira inyangunye. Kake, meheta nake ninko.
7: Yes.
8: amagaya nene dol nijo anaikasha na yoko
7: yes kesiba
8: na nikimiraki nikindokini arumoki rala arakaraka nilakaraka nikijikinto mburingishino no mara moja na yoko kake nijeriku kwa lalor masai
7: ok
8: na yoko kore lariko la kanisa kore duwele roni itiogu ya itasho
7: yes ndejo kiti
8: kore lala bara nyako jilo lira mosia
7: Na
8: ataranya rara pake sininye lapa kuo esiai na omao
7: yes
8: na eke imrat naruge duo kore ltunganak kore duo na yaro nyara ltunganak o gol oite wira tenkisea yolo hele na kini ningnes
7: yes kaini ntukia ngamusimu hii kidoga nengajawa nyojiru masai wala ini ningoni tiniara geiswali alake comment nini ya kuhusu tara enagwa na nikiti emirate nkop amuto bitara na gola kiji ara nyedi laini ngolang tino miri da mepi duole sinde ushuro simu amu odi na kwana mekwani nasata yode nasata le basin jalo ga ngi janga shoro na wala ni mundi ni ara comment njo na simu lotu lo ye commission am le do odi ngire sheni
4: maje na lo
9: baje
4: yes
9: subone
4: subone
9: ara ra ko mishina
4: erangamwa
8: ase
9: awi ngai soba
8: Evo Leng
9: Dixon Kashu Zara Yariana Wada Rai
4: Karibusa na Dixon
9: Awe Jirani Lai Lona Leng Iyo Lona Lena Amori Aungo
4: Yes
9: Ana Ange Nara Neji Yogi Nyeponge Kitana
4: Yes
9: Yangara Gena Ana Iyi Rengeno Nosho Iyo Yemira Gango
4: Yolo
9: Dere Yongo Vanga Lo Yongo Vanga Lo Beru Mirmataya Na Pao Shuro
4: Wana wakira jala mwiyo pala kari mraka?
9: Ere irawela nile tuwa na ineri loi tangyo leng mehanangko
4: Ay ama abiso nendo robo?
9: Yes
4: Ama pala lori mra nkoba inyaungishu Kya basa ya karisi sinya saai kinyakolo?
9: Meri na ye saai ya mo nyana rado jiro kwa sikia jeti anasulu ise
4: Ok
9: Meji kinta ye kama na nangko kiri mra nangisila ya Ay nari yon lorua nya nito yo
4: Ah sure leng
9: Dore niyare? Niki ari na lagi na rasa raja lah dera niki menganggap mana si jongkatan yang kira ngan mana meraja pasang lalu apa mana di jongkatnya. Ani yang jongkat orang jawa ni yang lebih mana arah mana. Yang kira ni lah apa yang ada di dalam gerai kali. Jadi dia rasa bokir lagi.
4: Orang yang berapa?
9: Orang mana? Nih yang berapa orang mana? Ia raja saudara ni wei. Obor lah lawar ngan ni lah. Ia berbos lagi. Nere yo yanga nere la yo nere yo ga ipa yango ba. Amo yara na ra yo itamba hi eni ge kira ipa ni nero nero nere nere yaga ge tiyo tiyo mbro nere dema yara yango ba.
4: Yes.
9: Kore si yanga na la bolo ge yango ba ndar mei na na la mo.
4: Mora
9: na ro ali ge to misina na ba yini yanga yo.
4: Kuma
9: nyage na ro ali ge ko misina de la heran de la farono ge den jala de la herano ma tago. Yala yina radio yo meme era rama rama ji
4: yes
9: ajiro ra ko mikina ta na ga jo ma sama ra ga dire yata
4: ye ni ge ga uni
9: ma dire ra ni
4: ore
9: na si ni yo no ya la si na ba na si ra ni ni meme her na ra ni ra ne ji
4: la la sa re ko
9: la her da ko na do ni ga ni ba ba ni ma te ni ni ma ko le ra si se na ba ro na ga dire ngere ni na na ji ko ma ma ko
4: yes
9: na go re na ra ora ro nga lang yo keyo nga na pog na mrora na ngo mi mi ndai na ke mora ba tani meri se lar merango bo ringa ni tani wale ke
4: ngira
9: pa ka ndunga na ya ore gulena ore na nyar bora ka sumo na ra ba
4: Oh yes, kesiba, kesiba, marubwa.
9: Borokai ra marubastai mar borokai. Na wale la dua hiri kwa nani gira ibiri yake na yekeji, ndo mnyama amanga na na.
4: Tena rangop.
9: Umi rangop. Ama nyanga mar borokai ra kama, kiboro iye. Rama lewe gira iya la dalan. Kalau masih ada lagi sih, kena nasar berapa? Ya, aku main nasar tu banyak yang dia macam tu. Karena itu main ni kemana tu? Orang kan nak lagi lah. Ini orang pangkar berapa standar aja lah. Hanya lagi lah. Ya, itu kan nak ada lagi lah. Jadi kita ni kena kita ni nak orang kan aku mau ikan dia nak berapa standar standar. Jadi lebih dari itu saja kena jalan lagi. Orang tu nak lagi lah. Yo, kita beli apa?
4: Yes.
9: Aku mana yang arah sini kalau kan aku itu maris, maris punya roda yang kau bang, entah di kibai nara yang jatuh, maris punya roda, kalau kan lama itu.
4: Ah, show ni dikson. Kembalian angkai yo,
7: show ayo cuba kan challenge. Amade jo aran dah lo di sharein. Isteri dia apa ayah ni? Amo udah kau mula bercakap yang kau ni value. Kau belum ye, kau begini undi kian, udang karen kaja. Ne lo dengyo.
8: Ne rum
7: value. Ne buat na value.
8: Ne apa
7: na? Kau kan ayah isteri aku belum buat pi, belum buat aset, jago. Na malik kerana ni aku sana tak challenge, na show sendiri mana agen ni, oleh sumak.
8: Asyik
7: oleh. Yes, asyik oleh ni kau sangka sudah kerana ke, doa nak buat. Mayan hello.
4: Hello Mayan. Yes.
10: Hello.
4: Oi. Sudah oleh.
10: Dia lah nama Mayan Hamza.
4: Ya,
10: dia kan la Mayan nama dia ada sebara. Entah nak buat apa lagi yang kau bawa. Ella rasa marah Maya. Maya aku dulu naik orang jengo orang ni lalu lori.
4: Am Maya am Tanzania di mana? Kau macam orang kau Tanzania.
10: Macam raya kan? Aja raya tu. Aijin mar dulu Isai lekuk dengan kan? Aijin lori lagi.
4: Am anda? Yang lalu naji cuci cium miliki. Title.
10: Macam.
4: Niara, orang ni niara, ciri cawu miliki.
10: Ciri yang lain lah, ciri yang kaji hati miliki kan ar. Ini orang orang kita malador malam itu. Nah, ini lah kan, dengan kita jadi orang jadi sabu kita ni bungkuk.
4: Niara niara.
10: Isteri.
4: Ah, sulit.
10: Orang angkai lah itu alat itu jadi.
7: Nah, aku nak, aku ingin dengar. Mungkin ada milih na, jadi nana. Poli, mana sih mungkin? Mungkin orang sana yang akan musyaw. Okay, orang orang nak sini al amirul lah lo. Nee, orang ni mendung.
8: Ia ni macam itu. Jauh orang orang sana. Iriwe ni ada hati milik. Ijo nama angka.
7: Yes.
8: Longkiru ni.
7: Kaje
8: kau deh. Atua. Atua yang kisah nemeti.
7: Nemeti. Nah, nanda gram itu size.
8: Nenyala gram itu.
7: Mengajar dua jo. Orang kau nasiada kau dua meladang kau. Naa kau juga jadu south. Kau jadu. Orang bebo ni jadu.
8: Kuisha.
7: Dua lenaga nak bebo nanti size.
8: Nenyala gram nyalari.
7: Kena kau rolling.
8: Nyalari nyalang engkuli.
7: Maya nalo.
11: Gubro.
7: Koi.
11: Morning.
7: Soba.
11: Naa wajah nalale.
7: Erangamu.
8: Erangamu.
11: Masuri hello. Nah, aku dengar.
7: Okay.
11: Ya, ramir aku belum dengar lo. Ada yang kita baca.
7: Kasual ya ta.
11: Alam aku belum dengar lo. Nenek jauh lo, aje nyalu kan nafsu yang asal nama.
7: Soal nana juga kasual ya ta.
11: Udah soal dengar. Alam nabo na nene kena nafsu lagi gua mula di kuli mizi gua lo. Anak ramah ramah lo ini rasanya ni jenan. Tak biar amuran negara orang ni yang elaki hari ini berakhir ni. Amur sendiri juga sulawa, ni angkara yang negara dari angkara negri begini. Kali ini bukan hari juga dah lah, bukan negara neti negara dah lagi orang lawa kan negri orang musio. Negara ini dah guna negara ini agak agak amu amawa loru di beri angkara tu gaya energi lagi.
7: Iji.
11: Kali ini orang mana dora lalu aku ada lawa usah maru segera ini hari ini. Irena jinna heral lah, mana heral lah ni rosumma.
7: Okay.
11: Yang lain ni anda kalau orang ni sunne. Wadi rosumma.
7: Sholli.
8: Kadai heral lah, nampak apa bangga jule.
7: Ama komisioner wangu lajana odeswali pumana komenda kidu na rekomenda grasoja ne grade nyeri chara kwa ngarayo kanyo sana idu kiasi pia musho na be mwana na atlisa gani kimbo boyo kimitu na siede lutango mehomarket
8: Kore ntokitin nikias naa kore nye ntoki edukuya naa keyieu kore enkisuma naa keyieu nye eyieu elotu okoa enkop amu itumito nkera ang irkasin
7: yes
8: naa kore ake peetum irkasin neeku naa mesapuk osina kake kore ake etii nena angitie
7: yes
8: niro sininche aliki ntoiwuo ajo torrono emirata enkop ninyororo sininche irmaasai ajo kiti kore toi oshi nanu paigeri 2015
7: yes
8: najoki oltasat lang mara moja meekure emiri enkop ainepu eeta enkiti wueji natimira
7: ore akeyie taa alo nanu otubulua narole
8: najoki meekure emiri kore ake paitashe nejia niking'as ake apasha nkuti olong'i
7: yes
8: nikiponu aning'uno
7: nintau osotua
8: ore tenakata naa kanyorr oleng naanyorr ilalashara lainei
7: yes
8: amu elolo sapuk olchamba niidip eramatare
7: yes
8: piinyororo ake iltung'anak oisumate nejo meekure emiri enkop kore sinche irpastani
7: yes.
8: loitieu aatejo nche ejo torrono emirata enkop kore sintae nkiteshenini nijo kuna ekimaasae
7: yes.
8: nintangasasa ajo torrono emirata enkop amu meng'asara sidai
7: kore
8: sii larrabali lenkop
7: yes.
8: aorro ilchambai nisumi irmaasae lang amu kore ilaiguanak likiata te ground naa kailaumu taake sininche
7: yes.
8: eya ninepu ilaiguanak egira airriki iltung'anak naa kajoki ake olaiguanani kore olaiguanani chief naa iltung'anak lenye boitare ninye
7: yes.
8: tapalayie commissioner lijo nanu amu
7: milaare enkop inyi
8: pelakata ena county nanu oldioi number one tenarok tangu 1965 naa tenebaiki oshi ilomon lolchamba commissioner neilep nemeitoki ayiolo atirisha lelo tung'anak
7: yes.
8: menyonyukie enerisha
7: olaiguanani olmusee lorkijiji
8: amu neyiolo orbulunei lokulo tung'anak
7: yes.
8: kake etaa ninche oirrikita naa kore ake peirriki
7: yes.
8: nepuo aara nepuo kotini neibung ilakilini ore ilakilini
7: yes. naa nkishu enye
8: piilak
7: yes.
8: peelikini sininche nejokini enyito entasho oltung'anak linyi amu tenikijokito ni tenakata
7: yes.
8: kore in the next 10 years meeta enemetii loreeni tiatua irmaasae
7: yes.
8: meeta ore tenakata tening'orr enkop nijo ormatapato
7: amu
8: kajo ninye ormatapato oidilea kidogo meeta ake sidai
7: yes.
8: oidialo naa ing'orr oloirimirimi enterepen tidie kake ore enkutuk orbaribara
7: yeah, ehomo
8: eshomo pa kore ilapa kisongo lootonyuaki aibokitu emirr etabolokoki ake group branches pio iting'o
7: yes.
8: naa peekinyototo ake airo kwa sauti moja aajo torrono emirata enkop
7: yes.
8: kore ena JNC ang amu eetae naa tenakata social media
7: yes.
8: WhatsApp, Facebook ninyororo airo kore enkiti wueji ninepua
7: yes.
8: tang'oroi ataa eka nabo kake kamaa naa tenakata amu kakinepu nkayiok naaboitare loomenye tiang ninepu ayakai uni aatae
7: yes.
8: nitoki ninye aretoki
7: anya na uni
8: nemeipang tiang alo taon neeku mee olosho oji oloibok arashu eero ang ake sinye etii kaja
7: yes.
8: amanimanaa niriamari oompapa lenye nepuo yeah. aamirr arashu epik title apuo aisho kuna kuti microfinance
7: yes. kuna Shylock
8: Shylock ore tii ntaitoli naarin wakitengela
7: yes.
8: I'm sorry to say kumok irmaasai lemeeta ntaitoli tenaara naa nena Shylock etipika
7: yes.
8: neponunui aitaas auction olchamba kake neeku ekerruniyie ake neeku peekinyototo ake irmaasai lang aajo kiti etarruoyie emirata enkop
7: yes.
8: ore enetung'ayieki nikinyototo aang'oro neeku ina taa nanu ajoki irmaasai lang
7: pekine amu iting'oyu ekeshata toldikani waare ore noo le musho naaleng tenapa olosho telulung'ata ake duo
8: ore entoki naitanapa olosho lang ilarikok
7: yes.
8: ormaasai lang pee kinyororo tesiai enkop airo emirata enkop
7: yes.
8: enkisuma oonkera wesiai enkai amu kore ake peetai nena pokira
7: wei
8: naa kepok olosho
7: yes.
8: neeku ajoki nanu irmaasai loolubot pookin peeibung'a
7: yes.
8: neing'uraa enkop ewuei neton ebaiki pee kitoni aing'uraa ena kiok olosho lang
7: yes.
8: nikishukokino atua eramatei lang loormaasai amu teneing'orr taatoi counties ang
7: yes.
8: nemeekure kitumito voice naa tenkaraki ina siai emirata enkop
7: yes.
8: etaa tenakata kore ening'orr Narok eshomo apa constituency nijo emurua Dikirr eshomo Kajiado Narok North
7: Narok North
8: naa kajo tii kore in the next few Ore election nalotu na penyo metum Kitengela MCA lolorere.
7: Epi kesipa.
8: Neeku eloito enkop.
7: Ata ninye kekonyoki. Neng'ua nanu. Kekonyoki hod.
8: Nirokini kidogo. Neeku senetai orokoe.
7: Yes.
8: Arashu ninye eeku ore tenakata irmaasai. Nata ore tenakata entoki naing'orita. Na mpaka netum backing olorere.
7: Mpaka peisho. Ore lorikoje. Ainyang'u enda kura naje.
8: Ore tenakata iltung'anak loojito ninche duo irkingi lormaasai. Ninyororo nairo.
7: Yes.
8: Maa kintoki ake ajo maa. Maa nyoo migira ang'oroo olosho. Neeku inara nanu itanap irmaasai lang te taata.
7: Ashe oleng commissioner.
8: Yeah.
7: Kitejo ashiki majo tenkai
8: oleng.
7: Ashe oleng. Tenkaraki ninye ina bold move. Ninteu apang'u. Nilotu airorie irmaasai. Nijoki itorrono ena ata miteu. Atejo olarikoni egeluno. Ata miteu atejo orpastai. Ore kitok kanisa. Ata ninye miteu olikae kopir le serkali. Laijia kayie sinje aitasho nejo itorrono toi ena. Neeku kitejo ashiki majo tenkai. Ura nai na natopi kemeta nongo mamuki ya magara generali esile kaa juri ya kaa shunye metabaiki manja kee maikule kresia kumukule na ijiye njungo na etu kule baa kumukule na keye na ati atuwe na na aji topic emirata
8: kwa hewa nafasi na aluru wake na ligiri maasai
7: yes
8: prosija sa emirata nko amu kiari na kwere narini kiligwa nwe spouse consent na keyu na neyu loo ndo ndasari ya jume faba emirorpa iya nyo jamba
7: aninyagi
8: naloru sumnana na isum no succession
7: yes
8: nerisha ro ini nyiru abaike kotini mapema bemiroki rikesi lango ba kokumoria ro masai na ka rumaki na nafasi naloru na beki bonu ai ar nebo
7: asho lengi maya nanga yole na gola ningo na rum dorubo lomon esasita
12: dorubo lomon te mayen fm

0: Pukiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shosong wan engkagenya ibuirare antena nai
1: Maya FM Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.

0: Rejon yang kusi Norke Saruni namanya
1: Mayan FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: sa niki baikini
1: ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira kapo
0: egin tabaiki ye tuntiren lino
2: ore la bana na mashuru kajabe patovu kalara desi
0: tini inga malo mono sino ne juruno
3: kana ji Samson ole ke won
4: ka jono no Steven ore saringe
3: ka ji Timothy Toriken
0: amwe ki langir ke jege niki burburgeli osubugi tenko bo ken namma nyorma sani
5: asragi na bombo indina afshana maye ne fm tiadu ore gilgo ni sendro lo lo lo shira transmara
6: asragi na bombo intile maye ne fm taka undore ke juado
7: asragi na bombo indina afshana maye ne fm taka undena ro
0: la sirak lang lolo mon o jengkariano na dede
7: kaja ngarna dayana seneya
6: kaji David Olesaini
5: kaja ngarna Elias kitiapi
0: ningama tembolos ultilen dino etia wangana o gereshota tena baikiasa
8: Mayan FM o sinkolio lesa kiatu Mayan FM.